Sebab penting yang menyebabkan stres, yaitu perubahan dalam kehidupan, perasaan tercabar, perasaan yang tidak terkawal. Ada pelbagai tanda stres yang boleh dibahagikan kepada dua jenis kumpulan, yaitu dari segi fizikal. Sakit kepala, sakit badan atau otot, keletihan, masalah perut, sukar menumpukan perhatian, masalah dalam aktiviti seksual, gangguan tidur, tangan yang menggeletar atau berpeluh, keresahan atau bimbang, masalah jantung seperti nadi yang terlalu cepat, degupan jantung yang kuat. Dari segi kelakuan pula, merasa tidak tenang, gelisah, tegang dan risau, kemurungan, insomnia atau sukar untuk tidur, cenderung untuk menangis, meragam dan cepat marah, sukar membuat keputusan, tidak mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah, makan berlebihan atau hilang selera makan, berkelakuan kasar kepada orang lain, merokok atau minum minuman beralkohol yang berlebihan, mengasingkan diri dari pergaulan dan keluarga, membuat sesuatu secara terpaksa seperti membeli belah, reaksi, keterlaluan dan sukar berkomunikasi dengan efektif. Terlalu banyak stres dan berterusan boleh membahayakan jika tidak ditangani dengan baik. Ia mungkin menjejaskan prestasi, pencapaian, masalah perhubungan, serta masalah-masalah fizikal dan mental atau emosi. Seperti peningkatan tekanan darah hingga berisiko mendapat tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko serangan jantung dan kematian, dan kemurungan yang mungkin menyebabkan seseorang itu berpikiran untuk membunuh diri. Cara untuk menangani stres. Pendekatan kerohanian, sembahyang, berzikir dan berdoa kepada Tuhan. Bersenam atau bersukan yang sesuai mengikut umur dan secara tetap. Mengurus masa dengan baik. Membuat kerja mengikut kepentingan atau keutamaan. Meluahkan perasaan kepada kawan yang boleh dipercayai atau ahli keluarga. Batasi perubahan. Mengenal pasti dan menetapkan matlamat yang realistik untuk dicapai. Berpikir secara positif. Kekalkan cara hidup yang sihat dengan mengamalkan permakanan yang sihat dan seimbang. Kerap melakukan kegiatan fisikal sekurang-kurangnya 30 menit 3 kali seminggu. Teknik relaksasi seperti melakukan latihan pernafasan, berurut, yoga, tai chi, dan sebagainya. Tidak merokok, tidak menyalahgunakan darah, dan tidak minum minuman beralkohol. Berbelanja mengikut keperluan, yaitu tidak boros. Merehatkan diri, tidur yang mencukupi, minima 6 jam sehari. Membina dan mengekalkan rangkaian sokongan yang baik, berterusan, serta dapat memberikan pertolongan jika perlu. Sekiranya stres yang dialami tidak dapat ditangani melalui usaha-usaha tersebut, dapatkan rawatan segera dari klinik-klinik berdekatan atau dari dokter pakar. Amalkan cara hidup sehat, hindari stres.

Ya, sudah begitulah tadi ya peringatan untuk kita semua agar sentiasa mengamalkan gaya hidup sehat dan bijak mengurus tekanan dalam kehidupan seharian. Kerana kadang-kadang tanpa kita sedari, rutin harian yang sibuk, mungkin juga tekanan kerja dan juga pelbagai komitmen boleh membuatkan emosi menjadi penat. Sebab itulah penting untuk kita memberi ruang kepada diri sendiri untuk berehat seketika, kita menjaga kesihatan mental dan sentiasa mencari perkara-perkara positif yang mampu menceriakan hari kita. Jadi, Auda perlu ingat ya, hidup kita bukan tentang siapa yang paling laju, tetapi siapa yang mampu terus melangkah dengan tenang dan kuat, walaupun berdepan dengan cabaran. Pastikan untuk Auda menarik nafas, senyum dan mulakan hari dengan semangat yang baru. Jadi, mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan dan juga hati kita sentiasa tenang. Dan juga ingin juga rasanya berkongsi sedikit tips yang mungkin boleh membantu sedikit sebanyak mengurangkan stres dalam kehidupan seharian. Antaranya yang pertama, Auda perlu mulakan hari dengan pemikiran yang positif.

If kadang-kadang kata-kata yang baik kepada diri sendiri mampu memberikan semangat untuk menghadapi hari yang mencabar. Berikanlah kata-kata yang terbaik untuk diri kita sendiri sebelum kita memulakan apa sahaja pada permulaan hari kita. Jadi yang kedua, pastikan anda mempunyai rehat dan tidur yang cukup. Tubuh dan juga minda memerlukan masa untuk kembali segar agar kita tidak mudah penat dan tertekan. Yang ketiga pula, meluangkan sedikit masa melakukan perkara yang kita suka. Seperti mungkin anda suka mendengar muzik. Jadi anda boleh mengambil masa sedikit berehat seketika mendengar muzik. Mungkin juga ada yang suka bersenam ringan ataupun membaca dan juga berjalan ataupun beriadah bersama dengan keluarga. Jika anda boleh dengan melakukan perkara tersebut, boleh menghilangkan sedikit tekanan dalam kehidupan anda. Kenapa tidak? Lakukanlah agar dapat mengembalikan semangat kita untuk memulai hari seterusnya. Dan selain itu juga, jika menghadapi masalah, pastikan anda tidak memendam masalah seorang diri. Berkongsi dengan orang yang dipercayai, kerana kadang-kadang dengan kita meluah, dengan kita bercerita, hati kita akan menjadi lebih lega. Jadi mudah-mudahan sedikit tips yang dikongsikan tersebut ya, sedikit sebanyak dapat membantu dan juga bermanfaat serta membantu menceriakan hari anda. Terus setia bersama kami di Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Laden.
1: Ya, ada sebuah lagu daripada Bin Laden, Hikayat Bin Laden, membawa kita ke pukul 8.50 minit pagi. Dan Auda, pastinya dalam hidup kita ya, setiap manusia, setiap dari kita ya, sedang menulis hikayat masing-masing. Ada yang berjuang mencari rezeki, ada yang mengejar impian, dan juga ada juga yang pastinya sedang cuba bangkit daripada kegagalan. Walau sehebat manapun cabaran yang datang, pastikan Auda, kita semuanya tidak pernah meragui kemampuan diri kita. Kadang-kadang jalan yang kita lalui mungkin terasa nyorang, sukar ataupun memenatkan, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini sedang membawa kita lebih dekat kepada kejayaan yang diimpikan. Tidak mengapa jika kita bergerak perlahan, asalkan kita tidak berhenti melangkah. Terus kuat, terus berusaha, dan pastikan kita tidak takut untuk mencuba lagi. Kerana setiap pengalaman, sama ada manis ataupun pahit, sedang membentuk diri kita menjadi insan yang lebih tabah dan lebih matang. Baik Auda, tepat pukul 9 pagi ini nanti ya, akan dapat Auda ikuti berita sukan. Jadi terus setia mendengarkan kami di Nasional FM yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini, 20 Mei. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Semoga apa yang Auda impikan, yang Auda cita-citakan dapat terlaksana dengan baik dan dipermudahkan segala urusan Auda pada hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita sukan. Arsenal merupakan juara Liga Perdana Inggeris 2025-2026, memenangi gelaran buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Keputusan seri satu sama Manchester City di AFC Bournemouth menyebabkan mereka ketinggalan 4 mata di tempat pertama. Kejayaan Arsenal menyusuli 3 musim berturut-turut di mana mereka menamatkan saingan sebagai naib juara termasuk pada 2023-2024 apabila mereka menamatkan ketinggalan 2 mata di belakang City. Mikel Arteta, ketua jurulatih Arsenal, menjadi bekas pemain Liga Perdana pertama yang memenangi trofi sebagai pengurus. Dia dilantik pada Disember 2019 selepas bermain untuk kelab itu antara tahun 2011 dan tahun 2016. Arsenal kini telah memenangi 4 kejuaraan Liga Perdana meletakkan mereka 2 di hadapan Liverpool dan hanya 1 mata di belakang Chelsea. Manchester United telah memenangi 13 gelaran Liga Perdana dan Manchester City telah memenangi 8 gelaran Liga Perdana. Sementara itu, pertempuran Tottenham Hotspur menentang penyingkiran Liga Perdana akan menjadi sukar selepas mereka tewas 2-1 kepada Chelsea di Stamford Bridge. Spurs kekal 2 mata di atas West Ham United yang melayani kunjungan Leeds United pada hari Ahad lalu. Chelsea pula menamatkan rekod 7 perlawanan tanpa kemenangan dalam liga dan naik ke tangga ke-8 dengan 52 mata. Aston Villa mengambil inspirasi daripada bekas juara Eropah kelab itu ketika mereka berusaha untuk menamatkan kemarau trofi 30 tahun mereka dalam perlawanan akhir Liga Eropah menentang Freiburg pada hari Rabu. Skuad kendalian Unai Emery menuju ke Istanbul dengan sejarah dalam perlawanan akhir utama Eropah pertama mereka selama 44 tahun. Penyerang Villa, Ollie Watkins berkata dia bersedia untuk menentang pasukan Jerman Freiburg di Stadium Besiktas. Kini Emery boleh mengukuhkan statusnya sebagai Raja Liga Eropah dengan memenangi pertandingan itu buat kali ke-5. Pemain Spanyol itu sedang bersiap untuk final Liga Eropah yang ke-6 selepas memenangi pertandingan itu 3 kali bersama Sevilla dan 1 kali bersama Villarreal serta menamatkan saingan sebagai naib juara bersama Arsenal pada tahun 2019. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Basra, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 10 pagi.

FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Astaghfirullahaladzim. Benarkah berita ini? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya eh kedia ani kena buat macam mana. Abarani tah jua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ani keradut tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu.

0: Ya, Auda National FM Radio Brunei 92.3 93.8 menyebar informasi, menjana inspirasi. Di jam terakhir kita bersama menerusi ruangan ekspresi pagi untuk pertemuan kita hari ini Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 20 Mei 2026 Masih. Dan Auda, pada pagi ini kita tidak keseorangan. Kita ada tetamu pada pagi ini. Siapakah mereka? Jadi apa kata kita sapa mereka? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, ni dari sekolah mana ni? Dari Desk School. Jadi kita ada kedatangan tamu. Adik-adik kita dari Desk School ada datang melawat ke konti siaran nasional FM. Dan apa rasanya ni? Apabila dapat melihat kami bertugas di sini, macam mana rasanya nilai?
2: Gembira.
0: Happy ya. Jadi cikgu macam mana cikgu?
1: Alhamdulillah diberi kesempatan RTB untuk menjemput di Desk School untuk menyaksikan DJ-DJ bertugas. Seterusnya kanak-kanak students kami pun dapat melihat secara live. It's good for them for their future lah.
0: Jadi dari pengalaman ni, mungkin sebelum ni cikgu membayangkan lain di apabila mendengar radio. Saya yakin dan percaya juga cikgu salah seorang pendengar radio Brunei ya.
1: Betul.
0: Jadi adakah yang cikgu lihat pada hari ini sama seperti apa yang cikgu bayangkan?
1: Terus terang, this is my first time. Kali pertama saya datang ke National FM punya studio. Memang berlainan lah from what I expected. As I said, kami pun semua sekali di sini first time. Jadinya what we expect is actually much more interesting.
0: Jadi kami di National FM berharap jadi dengan mudah-mudahan dengan lawatan ini sedikit sebanyak dapat adik-adik kita ni dapat menimba ilmu, dapat mempelajari manalah tahu suatu hari nanti mereka salah seorangnya antaranya akan bertugas di konti siaran di mana-mana di kelima-lima stesen di apa Radio Brunei ya. Jadi terima kasih kami ucapkan dan enjoy lawatan pada pagi ini. Baik, Auda, demikian tadi ya kita sempat bersama seketika bersama dengan adik-adik dari Desk School ya. Jadi Auda, selepas lagu ini kita akan mengikuti secubit fakta. Pastikan Auda terus setia bersama kami di National FM Radio Brunei.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Awak datang sini apa mak? Saya ada terbaca kat luar tadi mengatakan di sini ada
2: lai. Singgah kau ke kedai lai. Balikan baba surat khabar.
3: Duit ba?
2: Pakai dulu sinmu. Murah jaganya tu.
3: Mak, dengan ni kok. Sibuk ku ni, indah kau melihat.
2: Jalan kaki saja bah, ndak jauh-jauh tu. Belabih jo kawan ni.
4: Hai, kan ke mana kau lai?
3: Kan ke kedai runcit di depan lah.
4: Bah, ngam tato.
5: Aku kan ke sana jo ni.
4: Ikut tak saja gede aku lai.
5: Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki.
4: Tak ada saja, kembalikan kau apa kau mau.
3: Indah papa kan ni.
5: Nah, ada papa lah ya.
4: Aku saja membawa kau lai. Aku pun sama jo ni kan ke sana. Sudah.
2: Batah jo saya lai Fatina ni balik ah.
3: Kemana ya kan?
2: Tu, kedai aku menyuruh membeli surat kabar sekajap di kedai bawah ah. Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
3: Bang, malam jauh dah ni. Alum lagi alai patin balik kah?
2: Sudah ku cari tadi di kedai ah. Nya si Hasan, indah terlihat sepatin ke sana tadi.
3: Ya Allah bang, kemana tujunya nak ketanian ni? Alum pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas dah bang, ke balai polis ketanina.
2: Baba lakas dah.
6: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.
7: Ini macam bisai tapi selamat ke indah.

0: Ini bisa itu juga. Panen juga cuma akan milih ni.
1: Bang, bata cuma renung sayur itu kan 15 menit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah ya abang mencek ni, mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma natah kita ni kan tahu sayur ini bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalau nya sayur ratu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Baikun bang eh.
0: Ani cua.
1: Ani na bang, cuma ni ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lah?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Ah, cuma tu. Jadi confirm lah ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
1: Kita atu jualan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standar bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.
3: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
4: Okey kakak?
5: Okey pulang. Gaknya... Ni dapat reminder lagi ah, pasal screening.
4: Yang cervix?
5: Oh, tahu ku aku mesti buat tapi... Entah ah, malah aku postpone saja.
4: Pasal?
5: Prosesnya tu bah, rasa macam... Dah selesa rasaku.
4: Kau tahu kan masa ni boleh buat sendiri?
5: Hah? Benar wah?
4: Oh, ya tahu jen HPV tu. Cousin ku buat bulan lepas katanya senang saja, dah sakit. Book saja perjanjian, nanti di klinik ada nurse bagi tu kitnya.
5: So, aku buat sendiri saja?
4: Oh, ujian HPV ni lain dari ujian pap. Tapi, jangan tak ingat, nurse ada to explain apa akan dibuat.
5: Oh, macam bisa ya jo ah.
4: Kan, kau book saja Abu Health. Sini, ditunjukkan. Kau masuk arah ciri penilaian risiko. 81, klik saja saringan cancer cervix.
5: Okay, okay. Wow, aku dapat pilih klinik yang ku maulah. Nah, sudah book. Saringan Cancer Cervix untuk wanita umur 25 hingga 65.
4: Tempah perjanjian melalui BruHealth. Bertindak sekarang, sayangi hidup.
6: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ringkas. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Salul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Pada menjunjung titah perkenan

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
3: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali, hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
4: Teruskan mendengar National Anthem.

0: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM Radio Brunei.
1: Menyelusuri dinamika politik, ekonomi dan sosio budaya komuniti ASEAN dalam jaringan global bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili dalam Info ASEAN.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemimpin negara ASEAN yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menegaskan komitmen untuk memperkukuh kerjasama serantau bagi menghadapi cabaran global semasa. Antara isu utama yang dibincangkan ialah kenaikan harga minyak dunia, keselamatan makanan, ketegangan geopolitik serta kestabilan ekonomi rantau Asia Tenggara. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu kekal bersatu dan bertindak secara kolektif bagi memastikan kestabilan dan kesejahteraan rakyat rantau ini terus terpelihara. Dalam sidang tersebut, negara-negara ASEAN turut mencerangkan penubuhan kerangka perkongsian minyak serantau bagi menghadapi kemungkinan gangguan bekalan tenaga dunia. Langkah itu dianggap penting selepas konflik di Asia Barat memberi tekanan kepada laluan perdagangan minyak antarabangsa khususnya di Selat Hormuz. Selain itu, ASEAN juga memberi perhatian terhadap isu Laut Cina Selatan dan konflik dalaman Myanmar yang masih belum menunjukkan penyelesaian sepenuhnya. Selain isu geopolitik dan tenaga, ASEAN turut memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi digital serantau. Antara agenda utama ialah mempercepat pelaksanaan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN atau DEFA yang dijangka mampu meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN kepada $2 trillion menjelang tahun 2030. Negara-negara ASEAN juga sedang memperkukuh pembangunan perusahaan kecil dan sederhana, ekonomi kreatif serta teknologi inovasi bagi memastikan rantau ini terus berdaya saing di peringkat global. Dalam masa yang sama, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI turut menjadi perhatian dunia. Pakar teknologi menyatakan, AI kini bukan sahaja digunakan dalam sektor perniagaan dan pendidikan, malah semakin memainkan peranan penting dalam ekonomi dan geopolitik antarabangsa. Banyak negara kini berlumba-lumba membangunkan teknologi AI bagi memastikan mereka tidak ketinggalan dalam persaingan ekonomi masa depan. Antara agenda utama sidang kemuncak ASEAN 2026 ialah memperkukuh kerjasama ekonomi serantau. Para pemimpin ASEAN bersetuju bahawa rantau Asia Tenggara perlu bergerak secara bersama bagi menghadapi ketidaktentuan ekonomi dunia. Kenaikan harga barang, tekanan inflasi global dan ketidaktentuan perdagangan antarabangsa kini memberi kesan kepada hampir semua negara. Negara-negara ASEAN turut membincangkan usaha memperkukuh perdagangan dalaman rantau supaya ekonomi ASEAN tidak terlalu bergantung kepada kuasa besar dunia. Dalam sidang tersebut, beberapa negara mencadangkan peningkatan penggunaan mata wang tempatan dalam urusan perdagangan bagi mengurangkan pergantungan kepada dolar Amerika. Pakar ekonomi berpendangan, langkah tersebut mampu membantu kestabilan ekonomi rantau dalam jangka panjang. Selain itu, ASEAN juga memberi perhatian terhadap sektor perusahaan kecil dan sederhana atau PKS dilihat sebagai tulang belakang ekonomi ASEAN kerana menyediakan jutaan peluang pekerjaan kepada rakyat. Justru, bantuan pembiayaan digital dan akses pasaran serantau akan dipertingkatkan bagi membantu usahawan kecil terus berkembang. Selain ekonomi tradisional, ASEAN kini memberi perhatian besar terhadap pembangunan ekonomi digital. Ekonomi digital ASEAN dijangka menjadi antara yang terpantas berkembang di dunia dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Perdagangan atas talian, pembayaran digital, aplikasi mudah alih dan kecerdasan buatan kini menjadi sebahagian penting dalam kehidupan masyarakat moden. Negara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia dan Vietnam dilihat berada di hadapan dalam pembangunan teknologi digital. Ramai golongan muda ASEAN kini menggunakan platform digital untuk menjalankan perniagaan dan menjana pendapatan. Dalam sidang kemuncak tersebut, ASEAN turut membincangkan pelaksanaan rangka kerja ekonomi digital serantau. Tujuannya ialah bagi memastikan perdagangan digital antara negara ASEAN dapat berjalan lebih lancar dan selamat. Pakar ekonomi menjelaskan, ekonomi digital mampu menjadi sumber pertumbuhan baharu kepada rantau Asia Tenggara. Namun begitu, cabaran keselamatan siber dan penyebaran maklumat palsu turut menjadi kebimbangan utama.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Baik, dalam sama untuk ruangan Serambi Petang di siaran Nasional FM Radio Brunei untuk pertemuan kita hari ini. Hari Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 20 Mei 2026 Masihi. Kita masih bersama untuk ruangan Serambi Petang hari ini sehingga ke pukul 5 petang. Saya Negirin Haji Ismail kembali bersama dengan audio pendengar bersama untuk hari ini sehingga ke pukul 5 petang nanti. Pastinya akan banyak lagi informasi akan disajikan untuk audio pendengar semua. InsyaAllah sekitar 2.45 minit petang ini akan kita ikuti laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. Baik, awak dah mendengar tadi kita ada dengar ya menerusi info ASEAN bersama rakan penyampai Syaiful Bakrin Haji Suhaidi yang menyatakan pelbagai kemajuan dari negara-negara ASEAN ya, khususnya dari dalam bidang teknologi dan banyak disentuh tentang AI. Kita tidak nafikan kalau AI sekarang ni ia memang sudah menjadi sesuatu yang tampil jauh ke hadapan ya, dan kita pun secara perlahan-lahan kita akan kita cuba menyusup masuk ke dalam dunia AI ini. Dan apabila cerita tentang AI di Tokyo ya, pasukan penyelidik dari korporasi Gergasi ya, khususnya daripada unit kecerdasan buatan AI baru-baru ini membangunkan robot berkuasa AI yang mampu bersaing dan menewaskan pemain pingpong manusia yang mahir. Ini menurut laporan daripada Kyodo News. Walaupun masih tidak dapat mengalahkan atlet profesional, namun robot yang dikenali sebagai Autonomy Ace yang dibangunkan oleh syarikat Gergasi tersebut menunjukkan tahap prestasi tinggi termasuk keupayaan mengendalikan

0: Dan bola berputar, menurut artikel yang diterbitkan dalam jurnal Scientific British Nature. Dan ACE, robot ini dilengkapi lengan 8 sendi dengan menggunakan sejumlah kamera yang diletakkan di sekeliling meja untuk menjejaki pergerakan kelajuan tinggi bola dengan tindakannya dikawal oleh AI. Dan menurut pasukan penyelidik daripada syarikat gergasi tersebut pada laman webnya menyatakan, selama lebih 40 tahun, pakar robot telah mengejar cabaran klasik cara membina mesin yang boleh berganding bahu dengan manusia. Dan bukan itu sahaja, yang mampu melihat, bertindak balas dan mengembalikan kelajuan dan putaran tenis meja peringkat atlet. Apa kata ACE menyahut cabaran ini. Perlawanan menentang pemain manusia dijalankan mengikut peraturan persekutuan pingpong antarabangsa. ACE bermain menentang 5 pemain atlet, kesemuanya dengan lebih 10 tahun pengalaman pingpong kompetitif, dan mengalahkan 3 daripada mereka. Ia tewas kepada 2 pemain profesional aktif dalam permainan 5 terbaik walaupun memenangi 1 daripada 7 perlawanan yang dijalankan. Itu dia. Kalau kita sentuh tentang AI, ini antaranya yang boleh kita sikit info lah ya, tentang robot yang dikenali sebagai Autonomy Ace, yang mampu bersaing dan menewaskan pemain pingpong manusia yang mahir. Baik, apabila kita sentuh lagi tentang teknologi ini, Microsoft secara resmi mengumumkan penamatan Cheery Together Mode pada aplikasi Microsoft Teams, yang mana fungsi tersebut diperkenalkan ketika era pandemik COVID-19. Cheery yang dilancarkan pada 2021 itu sebelum ini membolehkan peserta mesyuarat dipaparkan dalam satu latar belakang maya interaktif bagi menggantikan susunan paparan grid biasa. Menurut Microsoft, keputusan menghentikan Cheery berkenaan dibuat kerana pilihan antara muka sedia ada seperti gallery sudah mencukupi untuk memenuhi keperluan pengguna ketika ini. Dan selain itu juga, penampatan Cheery tersebut membolehkan aplikasi Microsoft Teams beroperasi dengan lebih lancar, khususnya pada peranti yang mempunyai spesifikasi perkakasan rendah. Pilihan untuk mengaktifkan Together Mode kini dikeluarkan secara berperingkat apabila pengguna menyertai sesi mesyuarat dalam talian. Baik, itu Auda sedikit cerita perkembangan teknologi dari secara global untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah, 20 hari bulan Mei 2026 Masih. Terus bersama National FM Radio Brunei.
1: Teruskan mendengar National FM.

Okey, 2.40 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Jangan lupa Auda, di jam kedua pertemuan untuk hari ini akan kita dengarkan laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. Okey, hari yang ke-140, minggu yang ke-20 kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih yang baru bersama mendengarkan siaran nasional Radio Brunei dan jangan lupa ya, akan kita ikuti siaran berita pukul 3 petang nanti. Sebuah kapsul juga akan ke udara menyusul lagi setelahnya, iaitu Bicara Budi bersama dengan rakan Suka Zamri. Apa perkongsian yang dibawakan oleh beliau, nantikan selepas seran berita pukul 3 petang nanti. Okay? Dan yang sedang dalam perjalanan ketika ini ke mana pun hala tuju, ada pendengar, apa yang diharapkan, terus tingkatkan kewaspadaan, berikan kerjasama buat pengguna jalan raya yang lain. Ya, sama-sama kita patuhi undang-undang lalu lintas dan raya. Dirawakan semoga selamat sampai ke destinasi. Selepas ini, laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat ke udara.

0: kerana ia mudah merebak dan menyebabkan kebakaran di kawasan terbuka, terutamanya berhampiran kawasan semak, hutan dan tempat awam. Di kesempatan ini juga, Jabatan Pembadan Penyelamat ingin mengingatkan orang ramai agar sentiasa berhati-hati dan utamakan keselamatan dalam melindungi nyawa dan harta benda. Bagi sebarang kecemasan, segera hubungi talian kecemasan 995 dan jika ada sebarang pertanyaan mengenai tip keselamatan kebakaran, hubungi kami di bahagian komunikasi korporat di talian 2380402 atau 2380409, sambungan 111. Sekian disampaikan laporan mingguan dari Jabatan Pembadan Penyelamat. Seterusnya kembali bersama Nasional FM. Sekian, terima kasih.
1: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.
2: Bro,
3: oi,
2: habis sudah berapa banyak?
3: Dari yang tadi sudah ni mah.
2: Bab berita habis dorang ngatu. Balik tak kita ni awal ni.
3: Eh, nanti dulu.
2: Apa lagi?
3: Berapi tu bah. Lakat lagi marak tu.
2: Eh, biarkan je. Pajak tu ya karang.
4: Awas! Pastikan Auda matikan api selesai berkelah. Api kecil boleh melarat. Cegah jerebu. Auda boleh dihukum sehingga RM100,000 jika sabit bersalah.

Okey, daripada Ara Johari, kemafannya Dendam Terindah. Ini sebuah lagu yang diberikan nafas baru juga. Penyanyi asal daripada Aisyah membuat kita ke pukul 2.53 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Jangan lupa sudah siaran berita pukul 3 petang ke udara. Juga setelahnya nanti akan kita ikuti sebuah kapsul Bicara Budi bersama rakan sungai Zamri. Nantikan selepas siaran berita pukul 3 petang ini nanti. Baik, untuk saat ini saya tertarik apabila saya membaca satu artikel di sini tentang satu bahan yang mana ianya mempunyai cara ukuran yang berbeza. Apa itu? Okey, saya sentuh kali ini tentang minyak. Kalau minyak masak, ianya diukur dengan kilogram. Kalau sekiranya kalau kereta pula digunakan ataupun dengan menggunakan unit liter atau unit tertentulah mengikut keperluan. Jadi inilah perkara dalam kehidupan seharian, kita sering berurusan dengan pelbagai jenis bahan dan produk yang diukur menggunakan unit berbeza. Inilah namun timbul persoalan dalam kalangan netizen mengenai sebab minyak masak dijual menggunakan kilogram, manakala minyak kereta pula diukur dalam liter walaupun kedua-duanya adalah cecair. Jadi ada dikongsi dalam satu paparan Threads yang memberi penjelasan tentang perbezaan tersebut. Jadi dalam Threads tersebut mengongsikan minyak masak ini dijual mengikut kilogram kerana sifatnya lebih stabil terhadap suhu persekitaran atau ambient temperature. Katanya sama ada dibeli ketika cuaca panas atau sejuk, perubahan berat minyak masak adalah sangat kecil dan hampir tidak ketara. Dan kita kebiasaannya menggunakan minyak masak ini mengikut kilogram bagi kegunaan harian, manakala untuk kegunaan komersial pula lazimnya dijual dalam liter. Berbeza dengan minyak kereta yang lebih mudah mengalami perubahan isi padu apabila suhu persekitaran berubah. Ini jelas berdasarkan daripada coefficient of thermal expansion. Apabila suhu meningkat sebanyak 10 darjah Celsius, isi padu petrol akan mengembang sekitar 0.95%, diesel sebanyak 0.82% dan minyak masak sekitar 0.64%. Dan keadaan itu menunjukkan minyak masak mempunyai kadar pengembangan yang lebih rendah berbanding petrol dan diesel, sekaligus menjadikannya lebih stabil terhadap perubahan suhu. Baik, terus bersama dengan rakan-rakan nasional, kita akan kembali selepas siaran berita pukul 3 petang ini.

0: merupakan sebuah program yang diungkayahkan oleh kumpulan belia Masjid Hasanah Bulkiah Pekan Tutung Ibadur Rahman sejak bulan Februari lalu ya. Dan ini juga merupakan inisiatif pembangunan belia masjid yang dirangka secara berperingkat dan fokus kepada pembangunan jati diri, akhlak, ilmu pengetahuan serta kepimpinan belia, khususnya belia-belia baharu yang bakal menjadi pelapis ahli-ahli kumpulan belia Ibadur Rahman nanti. Baik, mengenai dengan bengkel yang baru-baru ini diadakan, iaitu bengkel kesedaran emosi yang dikongsi sama oleh Dayang Sarah binti Mutalif, setiausaha agung kesan selaku tenaga pembengkel. Baik, mengenai perkara ini, terus kita dengarkan bersama penyelaras program, Dayang Siti Nur Khalisah binti Hamdan.
1: Objektif program ini adalah dilaksanakan untuk menguasai kesedaran diri, self-awareness, iaitu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta impak emosi pribadi terhadap gaya kepimpinan dalam menguruskan aktiviti dan program belia masjid. Dan yang kedua, mempraktikkan kawal selia diri atau self-regulation, di mana para peserta dapat mengaplikasi teknik tenang dan berfikir sebelum bertindak apabila berhadapan dengan situasi mencabar atau tekanan kerja dalam pasukan belia. Dan yang terakhir, untuk membina kemahiran sosial dan empati, iaitu menunjukkan kebolehan mendengar secara aktif dan memahami perspektif ahli pasukan serta masyarakat bagi mewujudkan persekitaran kerja yang harmoni dan berwibawa. Sepanjang program ini nanti, di antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah kita ni menyemput Puan Sarah daripada organisasi Kersan untuk menyampaikan bengkel kemahiran insaniah, soft skill ini. Dan juga selepas itu diikuti dengan aktiviti seperti group discussion. Sebelum ini ada dua siri program telah diadakan, yang mana baru-baru ini semasa bulan puasa diadakan ceramah motivasi untuk para peserta. Dan insyaAllah program akan datang, akan ada lagi siri-siri aktiviti yang berguna untuk para peserta, terutama sekali untuk menjadi ahli dan AJK belia masjid. Penerimaan mereka, alhamdulillah, ada beberapa peserta yang masih lagi datang ke setiap program yang diadakan. And then mungkin umur-umur diorang ni yang akan masuk ke universiti, jadi they need that leadership skills lah, untuk bukan saja untuk menjadi belia masjid, tapi sebenarnya untuk kegunaan diorang, persediaan diorang menghadapi dunia universiti lah. Semoga dengan aktiviti seperti ini, banyak lagi belia yang melakukan aktiviti bermanfaat, especially di masjid, di mana bukan saja tani dapat melakukan macam ibadah-ibadah tu, tapi sebenarnya dapat meningkatkan juga diorang punya skills, especially in term of leadership, in term of communication, teamwork, yang sebenarnya dapat diorang aplikasikan di luar nanti.
0: Demikian tadi Auda, penjelasan dari penyelaras program Siti Nur Khalisah binti Hamdan mengenai dengan program ini ya. Jadi program legasi belia ini dilaksanakan sebagai platform untuk melahirkan generasi belia yang bukan sahaja aktif dalam aktiviti masjid, malah mampu menjadi penerus legasi kepimpinan yang berakhlak dan berdaya saing. Baik, sekian saja yang dapat diisikan dalam info daerah dari Daerah Tutung. Saya Irni Sofianah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama dengan rakan penyampai Ernie Sofiana Mustafa bersama untuk mengongsikan antara aktiviti yang diadakan ya di Daerah Tutung ya. Terima kasih Ernie, dan kita masih bersama untuk info daerah hari ini. Dari Daerah Tutung kita beralih pula untuk mendengarkan bahan yang dibawakan di daerah lain. Kali ini bersama dengan rakan setugas Siti Aminah Abdullah. Silakan Aminah.
3: Terima kasih rakan setugas di Stadium Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang anda pendengar. Dalam info daerah dari Daerah Blight di petang ini, saya membuat satu pendekatan bersama salah seorang ya, ataupun ahli jawatan kuasa bagi event management Majlis Ibadah Korban. Kita sapa beliau. Assalamualaikum tuan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi tuan, nama tuan dan jawatan tuan dalam event management bagi majlis korban ini?
4: Alhamdulillah, saya Awang Haji Hasan bin Tua, yang mana saya adalah ahli jawatan kuasa tertinggi dalam majlis korban, khususnya di kawasan Kampung Pandan, Kuala.

0: Blight.
1: Jadinya tuan, mungkin kita ni ingin mengusikkan ya, tahun bila dan terus saja bagi tahun ini berapa banyak dan daripada berapa orang yang berkorban yang melantik pihak biskita untuk menjadi pengurusan bagi ibadah korban mereka. Silakan tuan.
0: Terima kasih. Alhamdulillah pihak kami sebenarnya telah berkecimpung dalam majlis ibadah korban ini sejak sebelum tahun 2002 sudah lagi ya. Dan saya juga ikut serta pada tahun tersebut dan sehingga kini kami masih lagi menjalankan ibadah korban dari tahun ke tahun. Alhamdulillah tahun ini insyaAllah kami akan mengadakan pada Hari Raya Haji yang pertama, iaitu pada 28 hari bulan Mei 2026, yang mana penglibatan daripada orang awam, orang ramai ikut serta. Hari pertama itu kami korbankan sebanyak 7 ekor kerbau dan insyaAllah 5 ekor kambing pada hari pertama. Manakala untuk korban hari keduanya, disebabkan 29 hari bulan adalah hari Jumaat, mungkin ada masa kurang sikit dalam kita mengusahakan, jadi kita pindahkan kepada 30 hari bulan, iaitu pada hari Sabtu. InsyaAllah ada 6 ekor kerbau yang akan dikorbankan daripada orang-orang perseorangan.
1: Ya, sejauh ini macam manakah sekiranya orang ini ingin berkorban ya? Adakah membayar sekaligus ataupun dari awal boleh membuat pembayaran beransur-ansur, macam mana tu tuan? Silakan. Okay. Tuan.
0: Terima kasih. Kalau gap masa tu masih lagi jangka waktu panjang, dorang yang ingin ikut serta boleh membuat secara ansuran, dan jika masa tu sudah dekat-dekat dengan hari perubahan, maka dikenakan harus membayar secara tunai lah.
1: Jadinya sebelum majlis ibadah korban itu mesti diselesaikan sekurang-kurangnya seminggu ya, sebelum majlis ibadah korban itu, begitu tuan?
0: Lebih kurang semua tu.
1: Jadinya masa ini harga kambing dan kerbau berapa sendiri di Brunei ini?
0: Kalau mengikut kami satu bahagian saja adalah 465. Jadi untuk 7 bahagian lah, lebih kurang dalam 3,000 lebih lah, 3,000 lebih
1: seekor kerbau.
0: Dan harga ni adalah termasuk pakejnya bagi penyembelihan, kemudian pemotongan dan masukkan dalam kontena. Jadi beli-belian kontena dan sebagainya semua termasuk sudah. Transport membawa binatang korban atau ke daerah sini pun sudah diambil kira.
1: Macam mana dengan kambing?
0: Kambing alhamdulillah ikut keadaan besarnya kambing. Besarnya ada yang kambing sampai 1200, yang paling tinggi lah 1200 lah 300 lebih kurang macam tu. Ada juga kurang daripada tu, lihat keadaan beratnya juga.
1: Jadinya pembahagian nanti ya, selain daripada orang berkorban itu memang dapat bahagiannya. Macam mana dengan pengurusan itu? Adakah menggunakan kerjasama yang lain atau bagaimana?
0: Okey, kami ada jawatan kuasa kami, kami bagikan kepada AGK Kampung Pandan juga, dan juga sebagiannya adalah orang sukarelawan. Khususnya macam kaum wanita untuk bagi memotong-motong dan bagikan semuanya. Dan untuk pembagian, kita ni ada 3 pembagian lah. Satu, hak orang yang berkorban sendiri. Dan kedua, untuk fakir miskin, yang mana senarai fakir miskin ni kami dapatkan daripada Majlis Agama Islam sendiri. Dan yang ketiga adalah orang awam, pembagian.
1: Jadinya akhir sekali saranan Tuan Haji ya, semasa majlis berkorban itu nanti kepada orang ramai.
0: Alhamdulillah kalau dapat bagi orang ramai, satu, yang bagi yang dalam senarai, kami akan mengeluarkan nama-nama itu melalui saluran WhatsApp dan sebagainya. Dan manakala orang ramai minta ikut arahan saja apa yang ano, kami arahkan nanti supaya jangan apa terlalu berabut lah orang ikut aturan. Dan insyaAllah kami akan membagi semana udaya kami lah, mana yang ada lagi. InsyaAllah kami akan bagi.
1: Okay, terima kasih Tuan Haji.
0: Sama-sama, alhamdulillah.
1: Ya, udah pendengar, itu dia tadi pendekatan saya bersama dengan Tuan Haji Hassan.

0: mengenai dengan acara yang selalu mereka laksanakan sebelum 2002 ya. Itu dia yang mana mereka diberikan kepercayaan untuk menguruskan bagi sesiapa saja yang ingin membuat ibadah korban. Apa yang kita harapkan bagi orang ramai yang belum tersenarai namanya dapat mengikut arahan yang akan mereka berikan dan insyaAllah ianya akan dapat diagih-agihkan kepada orang ramai yang mau diampiti daging korban itu nanti. Untuk itu saya serahkan kepada rakan setugas di Studio Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan rakan setugas Siti Aminah Abdullah bersama untuk membawakan info daerah untuk hari ini terkait dengan ibadah korban ya di bulan Zulhijjah ini. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi ruangan info daerah kali ini. Kita ke daerah Temburong pula bersama untuk mendengarkan laporan bersama dengan Sharina Muhammad. Silakan Sharina.
2: Ya baik, terima kasih rakan tugas kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong. Kita terus saja kongsikan bahan yang telah pun disediakan itu berkenaan dengan kumpulan Putra Irama, kumpulan seni suara dari daerah Temburong.
3: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Bidang nyanyian dan muzik adalah meliputi aspek-aspek seperti irama, harmoni dan melodi. Seni muzik bahkan dinyatakan dapat membina nilai-nilai murni dalam kalangan kanak-kanak peringkat akar umbi hingga remaja dan juga dewasa untuk membentuk disiplin diri, sifat kerjasama berkumpulan, bertolak ansur, sesama rakan, memberi pelbagai reaksi emosi serta boleh memupuk keyakinan pada diri terutama sekali dalam memberikan persembahan nyanyian dan memainkan alat muzik di khalayak ramai. Di kesempatan itu, di daerah Temburong ini, ada satu gerakan penubuhan mencungkil bakat dalam seni nyanyian dan pemain muzik tempatan asal dari daerah Temburong ini untuk memberi peluang kepada mereka yang mempunyai kelebihan dan bakat dalam menyerlahkan lagi di dunia entertainment atau seni hiburan.
4: Nama saya Ampun Roza Amaliati binti Ampun Hussein. Sebenarnya kumpulan Putra Irama merupakan sebuah kumpulan kugiran yang sebenarnya sudah tidak asing lagi dalam membuat persembahan-persembahan muzik berkugiran pada acara malam-malam pentas kerajaan atau perayaan di daerah Temburong dan juga luar daerah. Dan kumpulan Putra Irama ini memang telah aktif sejak tahun 1996 lagi. Jadinya sudah lebih daripada beberapa puluh tahun lah dari tahun 1996 kan. Selain itu, kumpulan ini juga sering diberikan kepercayaan untuk mempersembahkan lagu-lagu berirama tradisional Brunei. Selain itu, antara objektif utama juga adalah untuk memberikan peluang kepada penggiat seni tempatan kelahiran daerah Temburong sendiri untuk mengetengahkan dan juga mengembangkan bakat seni yang mereka miliki, khususnya menampilkan pemuzik yang berkemahiran memainkan pelbagai genre muzik dan juga penyanyi-penyanyi yang berbakat besar dan berpengalaman dalam seni suara. Selain itu juga dalam bagi memberikan peluang kepada orang ramai untuk menghargai nilai estetika dalam seni muzik dan seni suara khususnya menerusi persembahan secara live band, iaitu khusus bagi penggiat seni tempatan kelahiran daerah Temburong. Pemuzik-pemuzik terdiri daripada pemain-pemain muzik berbakat besar kelahiran daerah Temburong sendiri dan mereka ini ada yang sememangnya sangat berpengalaman dalam bidang muzik dan juga penyanyi-penyanyi yang menampilkan bakat mereka ini sememangnya bukan penyanyi yang baru tetapi memang sudah tidak asing lagi di daerah Temburong ini. Termasuklah orang-orang veteran, antaranya ada yang berumur sampai 78 tahun sudah. Tapi penyanyi tersebut sangat kami kagumi dan sangat kami hormati. Beliau walaupun berusia 78 tahun tetapi masih bersemangat untuk menyanyikan lagu-lagu di atas pentas. Kumpulan Putra Irama memang akan sentiasa menyahut cabaran untuk menampilkan sesuatu yang baru. Alhamdulillah, penampilan kami sentiasa ditunggu-tunggu bukan sahaja oleh masyarakat daerah Temburong tetapi juga di luar daerah Temburong. Jadi insyaAllah jika diberikan peluang lagi tentunya kita akan merancang sesuatu yang lebih fenomenal insyaAllah. Dan tentunya diharapkan akan dapat menghiburkan para penonton yang berkunjung di kerajaan di daerah Temburong ini.
2: Kumpulan Putra Irama dari daerah Temburong ini telah banyak membuka dan memberikan peluang kepada kanak-kanak, belia bahkan warga emas yang mempunyai bakat dalam bidang berkenaan. Sama ada dari segi nyanyian maupun pemain.

0: Music. Bahkan kumpulan putera irama juga pasti akan mengikuti untuk mempersembahkan bakat masing-masing menerusi persembahan perayaan setiap tahun.
1: Info daerah dari daerah Temburu.
0: Sekian laporan yang disampaikan, seterusnya kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama telahpun kita dengarkan info daerah dari daerah Temburong bersama dengan Syarina Muhammad. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan bersama untuk menjayakan info daerah hari ini. Ernie Sofina dari daerah Tutong, daerah Blat bersama dengan Siti Aminah Abdullah dan Syarina Muhammad bersama untuk membawakan laporan dari daerah Temburong. Bersama di Nasional FM, Radio Brunei.
3: Dengarkan Nasional FM.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
5: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك يا الله. Kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْعِمْنَا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَتِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. Maha suci Allah,

0: memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: Baiklah, sudah pun 4.35 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, untuk info edaran telah pun berakhir. Dan begitu juga waktu tugasan bersama kita hari ini telah pun selamat sempurna, pun sampai ke penghujungnya. Jadi semoga tugasan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan dan reda daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin ya Rabbal Alamin. Terus bersama Nasional FM.

0: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Baik, saya percaya sekarang ada yang sudah pun dalam perjalanan ketika ini. Apa yang diharapkan, terus tingkatkan kewaspadaan dan pandu perlahan dan sama-sama kita patuhi undang-undang lalu lintas jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dengarkan daripada Aida Agil, segalanya pasti.

Lai, buah hati Mama. Kalaulah bapamu ada nih, Lai, melihat dia kau membasar, Ani. Melihat dia ketawa mu, Lai. Ani, indah bapamu ada lagi.

0: sedih kan? Walau apapun, ianya tiada kena-mengena dengan yang hidup atau yang telah tiada. Cuma sebagai nasihat bersama untuk sentiasa tumpukan perhatian semasa memandu. Ingatlah, orang yang tersayang. Pesanan ini dari kami di National FM.
1: Sajuk penari. Belikan ni. Penari kunan ni. Baik tak ku kurangkan tenaga penyajuknya. Ani lagi lampung ah. Baik tak ku tutup. Nda coba pakai. Nda membajir.
2: Auda mengambil langkah yang bijak, bercimat cermat menggunakan tenaga elektrik.

Ya, daripada Inka Kristi dengan lagunya Gambaran Cinta. Baiklah, anda mendengar sampai di sini ya, penghujung siaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami, menemani setiap perkongsian informasi dan irama yang mengisi ruang waktu anda. Semoga segala yang disampaikan memberi manfaat, mencerahkan hari serta menjadi peneman di mana jua anda berada. Apapun aktiviti anda selepas ini, pandulah dengan cermat ya. Jaga kesihatan dan jangan lupa untuk terus sebarkan kebaikan. Saya Kirin Haji Ismail mohon undur diri. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siaran akan datang, insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi.

0: Di sini, tiada erti permusuhan, pergaduhan, perselisihan dan hasad dengki. Di sini, semua bersatu teguh dalam menjalani ibadah haji dengan suasana yang penuh kesyukuran dan kerana Allah semata-mata. Umat Islam bersatu hati tanpa mengira negara, bangsa, warna kulit, budaya, darjat, harta dan politik bersama-sama mengucapkannya. Semoga jemaah Haji Brunei Darussalam dipermudahkan, dikurniakan keafiatan di tanah suci, pulang dengan membawa haji yang mabrur.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersua kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk siarannya hari ini, 20 Mei 2026, bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Alhamdulillah, kesejahteraan bakal haji negara terus dititik beratkan oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Negara Brunei Darussalam. Baru-baru ini, lawatan ke hotel yang menempatkan bakal haji negara diteruskan. Lawatan kali ini tertumpu ke Hotel Prestige Al Mashair, Hotel Amjad Al Jazair, Askar Safa Hotel dan Hotel Lee Meridian. Lawatan seumpamanya memberi peluang kepada pihak PUJH untuk berinteraksi dengan bakal haji. Dalam pada itu, bilik operasi PUJH Pentadbiran yang terletak di Hotel Smut Ajiat telah menerima kunjungan daripada pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapatkan maklumat beberapa perkara berkaitan pengurusan jemaah haji negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan anugerah labaitum bagi PUJH. Para pendengar yang dihormati sekalian, Pusat Kaji Cuaca Arab Saudi telah mengeluarkan amaran gelombang haba di kota Makkah Al-Mukarramah dengan suhu boleh mencecah 47 ke 48 darjah Celsius. Berikutan dengan amaran tersebut, bakal haji diingatkan untuk mengambil langkah waspada dengan mengelak pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan memastikan meminum air yang mencukupi. Dr. Muhammad Akmal Ikrami bin Haji Muhammad Azmi seterusnya menasihatkan.
3: Dinasihati semua jemaah negara Brunei Darussalam untuk mengambil langkah-langkah waspadalah untuk mengelakkan dehidrasi ataupun heat stroke. Terutamanya bagi warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis. Semua jemaah dinasihati untuk sentiasa meminum air secara berkala. Jangan ditunggu sampai kering leher baru minum air lah. Dan mengelakkan berada di tempat yang direct sunlight. Berarti jemaah sentiasa berada di tempat yang limbulah.
2: Suasana kota Makkah Al-Mukarramah kian dipadati dengan para jemaah yang datang dari segenap pelosok dunia. Jalan-jalan raya menuju Masjidil Haram dan tempat penginapan kian sesak dengan deretan bas-bas pengangkutan. Perjalanan yang biasa memakan masa sedikit akan berlipat ganda pada musim haji puncak. Dalam membiasakan para petugas haji bergerak lebih cepat dan sampai ke lokasi lebih awal, beberapa pegawai PUJH, pentadbiran dan perubatan telah melakukan aktiviti berjalan kaki ke Mina. Ia adalah sebagai persiapan menjelang hari tasyrik bagi musim haji tahun ini. Mina yang terletak di pinggir kota Makkah yang jaraknya sekitar 6

0: 45 km dari Masjidil Haram. Pendengar sekalian, kurang seminggu sahaja lagi hari Arafah akan tiba, iaitu jemaah haji akan melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Wukuf bermaksud berhenti di padang Arafah. Bakal haji wajib hadir di bumi Arafah sekurang-kurangnya satu lahzah, yakni sekelip mata dalam waktu antara selepas tergelincir matahari pada 9 Zulhijjah dan terbit fajar pada 10 Zulhijjah dalam keadaan beribadat. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahawa haji itu adalah Arafah. Ia menggambarkan betapa pentingnya ibadah wukuf dalam menentukan kesempurnaan haji seseorang. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Baik, ada waktu sekarang 5.12 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat audio pendengar di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Dan apa khabar audio di hari ke-140 minggu ke-20? Apapun kami di National FM, sentiasa mendoakan nafis kita semua di dalam keadaan yang baik saja. Juga semoga kita semua di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu hendaknya ya. Alhamdulillah, di pertemuan kita pada hari ini Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 20 Mei 2026 Masihi, dan saya Isma bersua kembali di dalam ruangan variasi Senja selama 3 jam akan menemani audio sehingga 8 malam ini nanti ya. Dan seperti lazimnya ya, di jam sebegini beberapa kawasan mengalami kesesakan lalu lintas, jadi bagi audio yang di dalam perjalanan ketika ini, apapun hati-hati di dalam pembuatan audio, bertala ansur sesama pengguna, juga sama-sama kita ingat mengingati ya, untuk sentiasa menggunakan tali keledar audio dan tidak menggunakan telefon bimbit untuk mengelakkan dari perkara yang tidak diingini berlaku ya. Dan kami sentiasa mendoakan audio selamat sampai ke tempat yang ditujui dan selamat pulang ke pangkuan orang yang tersayang. Dan demikian tadi laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam yang disediakan oleh Haji Muhammad Nakyuddin dan Fidelia. Sedikit sebanyak ya, kita mengetahui perkembangan terkini Jemaah Haji kita untuk edisinya hari ini Rabu 20 Mei 2026. Jadi apapun, sama-sama kita mendoakan ya, semoga para Jemaah Haji kita sentiasa dalam kesihatan yang

baik untuk melaksanakan lagi haji dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sejepit fakta, sementara tadi pembukaan tirai bagi ruangan variasi senja dan lagu-lagu perancak retro dan revival akan mengiringi perjalanan audio. Dan sebelum berita ke udara dari Studio Jubilee 1 tepat pada pukul 5.30 minit petang ini nanti, akan saya kongsikan maklumat cuaca yang disediakan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Jadi tetap teruskan kesetiaan awal bersama kami di Nasional FM menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei.

0: Alda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesan dari kami di Nasional FM.
1: RTBP, nikmati perkhidmatan terbaru daripada Radio Television Brunei, yaitu pembayaran secara dalam talian, online, jimat masa, jimat tenaga, malah lebih memudahkan urusan. Ya, tanpa wang tunai. Kini para pelanggan dan orang ramai boleh melakukan transaksi pembayaran secara online melalui RTBP mengikut kod yang tertentu seperti kod 1, yuran pembayaran bengkel, kod 2, yuran perkhidmatan iklan TV, radio dan RTB Go, dan yuran perkhidmatan juru acara. Kod 3, hasil jualan merchandise dan hasil jualan penyediaan rancangan ke CD, DVD atau hard disk. Kod 4, siwa alat telekomunikasi atau vending machine. Dan kod 5, yuran tawaran. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi unit hasil, Seksyen Kewangan Radio Televisi.

0: Malaysia Brunei 222-7204 semasa waktu pejabat sahaja, atau maklumat lanjut layari laman web www.rtb.gov.bn. RTB Pay, jimat masa, tenaga, mudah urusan, tertakluk kepada syarat dan terma.
1: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Baik, ada yang masih lagi setia mengikuti kami di National FM. Apapun, selamat petang buat anda dan terima kasih memilih National FM sebagai peneman anda pada petang ini ya. Dan 5.30 minit petang ini nanti, berita perdana ke udara dari Studio Jubilee 1, dan selepas berita nanti, saya akan kembali bersama anda untuk meneruskan lagi ruangan Variasi Senja di jam berikutnya ya. Dan seperti yang dijanjikan, akan dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk edisinya hari ini, Rabu 20 Mei 2026, yang disediakan oleh rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, di mana keadaan cuaca berawan dengan hujan berpetir di sana sini, juga keadaan angin dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter, dan perhatian di mana risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius dan juga suhu minimum 26 darjah Celsius, dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan. Dan untuk lebih jelas dikongsikan sekali lagi buat anda, di mana keadaan cuaca berawan dengan hujan berpetir di sana sini, juga keadaan angin dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter, dan perhatian di mana risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius dan juga suhu minimum 26 darjah Celsius, dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web PDMD, iaitu www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab.
2: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhones.
2: Di antara ciri-ciri yang boleh anda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
3: suhu udara minima dan maksima harian,
2: keadaan angin harian,
3: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
2: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
3: amaran cuaca bagi angin,
2: angin kencang dan risiko banjir kilat,
3: image radar cuaca,
2: ramalan turunan hujan,
3: sambungan ke talian cuaca 114
2: dan sambungan ke laman sesawang berguna.
4: National FM Radio Brunei.
5: Semasa beriadah, hiking, mendaki bukit, pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda, dan jika tidak biasa dengan laluannya, jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan, dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan. Tips keselamatan ini dibawakan oleh National FM.
6: National FM, Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Pikiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengakhiri atur cara keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman dengan mengadakan lawatan ke Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timur Leste.

0: dalam karnival tersebut dengan mengutip 9 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengakhiri atur cara keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman dengan mengadakan lawatan ke Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timur Leste. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat

dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: National FM menyebar informasi, menjana inspirasi. Radio Brunei dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan variasi senja. Dan alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 20 Mei 2026 Masihi. Dan ya sudah, seperti lazimnya pada pukul 6 petang ini nanti masuk di jam kedua dalam ruangan variasi senja, akan dapat awak ikuti terapi nasional terbitan dan Ceramawati, juga lagu-lagu berunsur nasihan dan dakwah ke udara buat Auda. Dan waktu sekarang 5.56 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah 6.27 minit petang, manakala bagi daerah Tutong Hendala ditambah 1 minit, dan bagi daerah Belait hendaklah ditambah 3 minit. Juga nanti akan dapat sama-sama kita ikuti ya, secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi tetap teruskan kesetiaan awak bersama kami di National FM Radio Brunei.
1: Hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan, meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.
2: Siap udah kita, Bok?
3: Bah, siap tini. Yeh, teriak-teriak kedai kau menyuruh kedai aku bersiap. Yang kedai kawan ni, siap pun belum.
2: Siap je udah aku ni, Bu. Apa lagi kan?
3: Eh, belum je kau siap tu. Mana tudung bukan?
2: Malas ku bertudung, Bobwe. Bukan je batah. Sekadar ke kedai ampiran ni pun.
3: Nah, ampirkah, jauhkah? Hukuman tu tetap janda berubah tu lah. Wajib jo lakat ke tani menutup aurat.
2: Nda jo mengapa bertubuh ya? Malas ku bah.
3: Kadi kawan ni tah. Penggagahimu ani indah mau hilang. Bah, pakai te tudung atu dulu. Bukan jo batah.
2: Eh, malas ku bubu ya. Payah lagi menarikah tu.
3: Astaga, menarikah tak pulang kau pikirkan. Dosa. Indah kau takut.
4: Hai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu pakaian penutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksud surah Al-A'raf ayat 26.

0: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Nasional FM Radio Brunei.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengongsikan apa yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kalian ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada kita, macam mana perasaan kita hari ini? Adakah kita merasa tenang ataupun bahagia? Kalau kita merasa tenang ataupun bahagia, alhamdulillah, banyak-banyakkanlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita rasa marah-marah, rasa kusut ataupun tertekan dan sebagainya, maka banyak-banyakkanlah bersabar dan atasilah dengan cara yang bijaksana. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai manusia, memang ini dapat kita dinafikan. Kita ini akan sentiasa berhadapan dengan berbagai-bagai ujian dalam kehidupan ini. Setiap ujian yang ditimpakan itu pasti ini akan sama di antara satu sama yang lain. Dan macam mana tujuh cara untuk menghadapinya ataupun menanganinya. Kadang-kadang ada di antara kita ini yang menghadapinya dengan keadaan yang marah-marah. Ada juga yang menghadapinya dengan penuh kesabaran. Dan ada juga yang menghadapinya dengan penuh keredaan. Dan ada juga yang menghadapinya dengan penuh kesyukuran. Dan di antara keempat-empat keadaan yang saya sebutkan itu tadi, yang paling hebat ialah apabila kita bersyukur dalam menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Sebab itulah orang yang bersyukur ini banyak kelebihannya. Dan di antara kelebihannya ialah nikmat kita ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan yakni ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Kenapa saya menyentuh mengenai dengan sifat syukur ini? Sebelum saya menjawab persoalan ini, cuba tanya diri kita masing-masing. Adakah kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita ini selalu bersyukur, maka alhamdulillah. Tapi kalau belum, cuba kita perhatikan kenapa kita ini perlu bersyukur. Satu, sifat syukur ini ada kaitannya dengan kebahagiaan. Dan apabila sebut pasal kebahagiaan ini, saya yakinlah kita ini semua inginkan kebahagiaan. Cuma kadang-kadang kita ini sendiri pun dah tahu macam mana kita mencapai kebahagiaan itu. Dalam perkara ini, perlu kita fahami dulu. Untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini, kita perlu tahu di mana letaknya kebahagiaan itu. Adakah ia terletak pada kuantiti harta ataupun kualiti jiwa? Jawapannya sudah pasti letaknya pada kualiti jiwa kita ini. Jadi disebabkan itulah penting untuk kita menyemai ataupun menanamkan sifat-sifat mahmudah dalam jiwa kita ini. Dan salah satu di antara sifat-sifat mahmudah itu ialah sifat syukur. Jadi kalau kita ini inginkan kebahagiaan dalam kehidupan ini, maka perbanyakkanlah bersyukur. Kemudian yang kedua ialah, dengan adanya sifat syukur ini, insyaAllah, pasti kita ini akan mampu menghadapi apa je ujian dengan penuh ketenangan. Sebab dapat kita diperhatikan ataupun kita dirasakan. Kadang-kadang kalau kita lupa untuk bersyukur, pasti kita ini akan mudah merasa sedih kalau ditimpa dengan berbagai-bagai ujian. Kita ini mudah mengeluh, mudah marah dan sebagainya. Contohnya jangan terjauh. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni merungut di tempat kerja. Sebab apa tu dah? Sebab tugasan kena bagi itu ataupun kerja kena bagi terlalu banyak. Tapi kalau ia mensyukuri yang ia masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih mempunyai pekerjaan, kemudian dibayar gaji setiap bulan, dibandingkan dengan orang yang ingin bekerja, saya pasti ia akan dapat memberikan ketenangan dalam diri kita ini apabila kita melakukan pekerjaan. Sebab apa? Sebab inilah kesan apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan nikmat pekerjaan atau arah kita ini. Kemudian yang ketiga ialah sebab orang yang bersyukuran ini adalah orang-orang yang terpilih. Sebab bukan mudah untuk menjadi seorang bersyukuran ini. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu, yakni dari tiada kepada ada, dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, yakni untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Surah Al-Mulk ayat 23. Jadi jelas, hanya sedikit saja yang mampu menjadi seorang yang bersyukur. Persoalan sekarang ini ialah, mampukah kita menjadi golongan yang sedikit itu tadi? Wallahu'alam. Mudah-mudahan kita ini mampu untuk mencapainya ataupun merealisasikannya dalam kehidupan kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, itulah di antara perkara-perkara yang perlu kita ini ketahui mengapa kita ini perlu bersyukur dalam kehidupan ini. Walaupun bagaimanapun, apa yang saya jelaskan itu tadi baru sebahagian daripadanya. Namun, apa yang saya harapkan, mudah-mudahan ianya akan dapat membuka sedikit minda kita ni untuk memahami betapa pentingnya amalan bersyukur ini dalam kehidupan kita ni. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ada saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ni pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita ni bersama. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ni pada kali ini, saya kongsikan dulu bersama kita kata-kata nasihat untuk renungan kita ni bersama. Akal tahu hidup di dunia ini cuma sementara, tetapi hati masih merasakan hidup di dunia ini selama-lamanya. Akibatnya, diri akan selalu dilanda duka dan kecewa kerana hati yang cinta dunia itu sifatnya rapuh dan mudah terluka. Semoga bermanfaat. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Alah, ikut kau ke kadai?
1: Ikut ku. Bah, bila kata ni kan berjalan?
0: Awalah ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
1: Eh, baru ku ingat, bang. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
0: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
1: Malas ku ya sembahyang, bang. Kadas je karang.
0: Astaga, kan mengkadar dia pulang. Eh, tahu kau, wajibnya mo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kauzuran baru tak boleh. Basarnya mu dosanya kalau indah sembahyang ni. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ani kan kita ni yang sihat ni.
1: Bah, sembahyang maghrib tak kudu dulu tu. Jangan aku ditinggalkan.
0: Oh, aku

itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajipan sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan

0: kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Bersama nasional.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: Baca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni

0: yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.